0: Badazile, nawesa.
1: Badazile, wanyole, kebe su dan lesa, wanyole.
2: Elan e ya, badazile, wanyole.
0: Badazile, wanyole.